0: FM.LK.
1: Pagi Mario, Gusina, tinggal tinggal, tinggal tinggal, Luno Mini Sete.